0: Tiempo. Espacio. Cosmovisión.
1: RTG. 97.7 FM. FM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De guerrero gigo o guadanomu, mutimanando maguada sendi, o manangua, y masastomi madriguehi, soma diriganatina stango, manatagi ni, o natasini mbago, mosonago masni qua, du yamandigaki, pero git mami jumbanatina gutana, o utana dirigamingishona sta, shambombonatitana git ma, git madi. Mambaya nace, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be ia cesida, o imbo nandi, tak da numa minogah ma syabu syak gunyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syabu masyarakat da sendi, ikangarat menanda marakdada, o menanggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi